tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, unatazamaji mambo dam dam.